situasi yang sedang terjadi dan semua yang ada di sekeliling kami. Setiap tekanan yang mungkin datang mempengaruhi, tapi ada Tuhan di hidup kami.